Fórmate en curia fonoal. Bola aquí para ver di fori bons, vengan a bola di fa, com isso contra en curia fonoal, bola nekas atle, armatin atle boxo. Atle curia de bola atle, nius en contra, amedro penetre, cara di mal di fi, carques bola fa penetre, nius en vetroni, misu contra en di fa, curia fonoal, armatin bola fa, armatin bola cara, nius en far cara, dia. Nius en contra, nius en far, ta foti di number single. Navar met bola fa, misu di fa, jom armatin, nius en jahai, nius en frat, armatin bola fa, curia midani bara bara, curia gosa. Asal kuriya dia penetrasi di malam fatah kuah fatah penetrasi kali ku kanada di malam kuriya gari hurukun tiga nato tanggulai fatah undim bola tiya atla fane fira tani mati huskol dah kuriya di malam marmanu hifan kuriya mian nani ziko as penetrasi terim sallallahu sallallahu fatah ziko di malam kuriya phone wal kari New Zealand kun tiga gari jiva corner ke bel lagi nadi asal di bel fatah mak corner match ke dewan corner. Nihar New Zealand juga dia nombor single bersama New Zealand Black Cat. Corner negar, negar dengan corner fahat untuk half game dah sahur kunci yang atlet dia kuriya fonoal penetrasi di mahal kunci yang kuriya divi rong karin solai boleh fen fahat jila tanggul fahat di mula fahat yang kunci yang dikau kuriya fonoal bolong kuriya fonoal boleh dekut gol dari a carry fen jila penetrasi dengan fen jila dekut was berwi berarti ko bala kuriya fonoal ini masih kau yang nulis lagi hari macam dia ber. Kulunter New Zealand kulunter kat sini lah dia betul betul ber. Ani kas corner kami ber. Corner negi hendak saya salam corner negi mana referee syarat kalah. Corner yang nunggu kami mihar mi dekki ani kah. Gol kurma tinggi hawa kah. Bih minat kulai fa. New Zealand dekki Mister kalah denuji. Gol kurmatin leaf edge hon kuriya fonoal and New Zealand gol kurmatin keeper kuriya fonoal bola medan horse wagging as sensa kadimal ibrahim fakari fenji ho stan kulen ari mati hor kurun tren bola tazi ko atla ne fra tar mati kuriya din bola tren kuriya menni fatta fa medan ga kari aso atla medan horse kon kes kuriya ne sensa kadimal New Zealand half tren jasa bola New Zealand kurun tren back la fatta bola medan medan bola do ko sur mane ide ter keeper medan mesro ga aso ve ser ne keeper bola naga. New Zealand keeper, tapi jauh kuri final metro kuri New Zealand kunci ya bola jeh, tomasai kuri bola fumar, marang la jeh, kuri bola garis mati jeh, dia bola mesir kunci ada, ni fala tarik mati hani hani, metro orang rasa kuri final bola, metro orang kering dia kuri bola spear. Ilum New Zealand dalih fumoti ekavis metro bola, pertama fala meru New Zealand dekhe Egypt tenggelar ekam. The hydration break, film bola mihar bawa tu kuri, begini. Mihar ke kurma mihar, ikan di sini, bar di sini tu kulit fenil. New Zealand kurun tadi, udah lagi hamala, dating hatra hamala. Mister juga ada di sini, mister ko marang lo open chance ada di fenil. Jadi tu, water break mihar dari tim kurun tadi mesti bi. Mide tim abadah dar. Bara image fashion puri. Tafsir tiba pun kami harun lah. Ganas deba. Nampak team ke ranking nampak dah ranking bara tafat MBS. Ranking al tafat kami ke MBS. Bola ke bank mahiru faham kalau bawa tu ke. Kuluma MBS bara bola badan football ranking al diotik kami bayi faralun misalnya ke. Kuri rekrut Sweden macam Sweden badi bi MBS. World ranking nampak dah FIFA ranking nampak dah ramai puri gula bay. Egypt tu mewani, abwanag FIFA World Ranking adiah timbanag New Zealand moti. Ada misteri juga, alaman Egypt nota Egypt timu alaman ini faham kurang baik pun teriaki saudah. Adi ini marang kalau bola tak keluarga, mihaf kulitan alamkan nufene. Metering ini bola tak supply kod dewa terapis marang kalau alamkan nufene. Ini sahaja mati bola hefan kulun teri kulitan alamno fene gende. The team and what they got my brother in New Zealand the key first million about the game by Mr. Akis and take a million about the game by football like I'm a dirty day government's money in very good and I don't know not in Anga Faye I never see the name Mr. Timo Sola Mickey but I'm sure content New Zealand I don't know

0: Nemli.
1: Baba.
0: Baba bula.
1: Inga
0: je do. Nana je muni mehne nuani. Ti phone wale ka mawat trigya ka do.
1: Baba.
0: Ege ko kudin birus kem far fare ka do bula diyam. Do. Ule ta bula de ki biru ganna kudin.
1: Nule.
0: Nule henta datta biru ganne gam. E bule ne ma ekku je do. Ule ne do bai kudin. Mara maduan he hivani me hare kam bulade ke biru ganna kudin do manna.
1: Baba.
0: Manna twara lo be to bulade ke.
1: Baba.
0: Gengule do.
1: No
0: gengule. No gengule kam ti buri dare na na re ge. Ei e gonna goy do aslo.
1: Baba.
0: Ehma mara rangale manna tu datave me har manna tu ge nam me ti note ko la fe inge manna. Guruat listu ga. Tengah ini dah ni tanya mala airu engkau ni kongku jaga kanda inam libe ni kongku di nak kah? Eh, mawa kelan mewara upah je engkau dat meyades mana tabat dalwe ma? Engkau? Adi gulal je endoh kau
1: engkau?
0: Ma mana tada dat mewa kiveli mana tawa kivela? Fadat melayane ane kawes deme sadia yeli puni to ane. Kawas tiga tenen kunci ke hati ay, genis temi ke hati genis tiga fani ke skunja kawak tak kalan.

per Toni Campo, la Pabu Kurven. Ivan Hussain ku Badoga. Dua nombor. Ali Al Hamadi Kutik. Harrison Bure Kafo Kulum Fashani. Kuat kuat mesti kuri fonu ada ni. Kuri fonu ada bola mesti mahu carry. Anak itu France kontri bola tak kuri dalam terik fahatu. Ira kontri bola atlet. Atlet Korea service number kontri bola atlet Korea bola ni. Hey Zaid Zaid kuri fonu ada bola es. Air terbaru nanti kontri bola atlet. Ekar number kontri bola tak kuri fahatu. Ahmad Gassim Gassim bola tak kuri gelap kuri fonu ada bola kumit marukon dah kontri gaya dia pas. Sensa katere guru pun teriye. Ini bola saya puri jeh dani. Medro kari ira pun teri ira guru score number. Amir Amir bola saya puri jeh dani. Medro mati guru pun teri tifa ni puri fonua bodo utang kor fahat nanti jasa jasa number. Zaid Zidan Zidan puri fonua di bola area kari bola tafi ira kor teri atak puri ngerti warnang puri. Team captain an number Ibrahim Ibrahim tak kufat untuk kunci ke defend kuri tiff Davis number kuri mat mati fonua di bola yang arah ni kulite bodoh fonua di bola gol amaz ni berangan dia. Orang itu kan nakah di bola nama mes fonua di bola dia. Orang kalau mati mati kos berat dia. Irau ke no number. Adi, hamad demi kerjakan teriayi, bodoh kure fonu adbol tadi. Kehari dah kau dah macam ni berhenti. Fortam hafun hatta abis met kulai ifa. Ekasemu kuni France demi kau hamad fonu adbol lagi. Media gaya kan kah hatta abis met pada ro Iraq hamikani kau dah masuk. Kau dah dimia fonu adunu hamada. Bodoh. Di sini France France melanggar first number Jules Count. Iraq half ke media sahab Jules Sangkul Fahad Midran Umati Ghori Diet Bola Tlef Ghori Ethere Sursa Katere Ghori Adrian Bola Fahad Kuri Jehlef Iraq half te Badi Lef Ghori Dembele Tangkul Fahad Jassa Diet Kuri Fandani Iraq half ke media sahab Badi Lef Tangkul Fahad Dembele Diet Kontra Kola Kuri Mtumar Kola Kuri Kuntere Kuri Kuri Kuri Kuri Dembele Tangkul Fahad Adrian Bola Fahad Kuri Jehlef Beran orang kahari, tiga nombor dua kas, kuri fonu adi pula orang kuri emba api tiga tu kas, gol kari macam ber. Asha abis met kuli bic, pertama halfun ekas mau kuri ke France. France ke Iraq pun teri tak kufat, pun teri kena kuri fonu adi bol bola taf, kuri metu orang kahari, ane kas bola, hodam masa ke kuri hari macam bola berungi di Iraq half teri France pun teri saja hela bola berungi di fat Ibrahim. Ibrahim defau kure Hashim defau kure fonu adi hari mati half meda san Zidan kure fonu adi bola Dembele sah jehda sah kutas ber. Asha 20 minit kule fikiru ekisimu kuri ga France. Kira kulun terin doski kure fonu adi bola es metron hos ke tanda bola war baru tuh fakir kulun ter Hamadi bola tayar fakta kuriya area half ke meda es abu sabwis number kontrol kula kuring area kanada beru akar kontrol ke divi ene kuri sabwis number ei zaid kuri beru akar kontrol divi ene kuri nakade masih kau kade kontrol fakir jeli lafti kau tu kus beru corner. Iraga dipe furtam corner mecuk ke dewan corner. Iraq pun terkure fonu adi bola tin number Lucas Difa Kufa corner kapir kodi. Nawab ismet kule Difa. France eking Iraq kadalan nijeh. Iraq un corner nakar France eret terek Iraq ke hak pun terek bade beti Igubal sebure mfata kule Zaid Igubal eret terek bade. Eki itu Hamadi Ibrahim. Adi Akam Hashim sebure bade. Hashim Ibrahim ke mufahat kula dekun ten zas eri ter bade tipi kona naga der ife kona naga ne amar

Hossein dan Hossein Ali pun injir dan kulit membantu kuat ekor yang agak tinggi kapten pun rada mahal kapten itu kolom dan Ibrahim. Ira konten France ada kari boleh membantu itu masih kuning kari di konten bola tak ada kalau fahat fas number ada tren Jules Jules kuri yang ada tren hari mati boleh fan kuri as area berlaku medaf kuri France konten half medaf sabu bola kuri di fi Mbappe medan kari Mbappe tangkal fahat yang konten kan kontrak kuda kuri jelah fi Mbappe medan kari Mbappe fahat pun konten di fi kuri fonwa di boleh dua faran di konten kuri France ke France ke bar number ini Bradley Bakol Bakol Mbappe Mbappe tangkal fahat Dembele kuri fonwa dan sih dah kodi Mbappe adis Mbappe on Dembele kuri di Bakol kontrak kuda kuri yang ini rongmat itu kuri anikas Dembele tangkal fahat di air kari Dembele kuri itu maruk kuda dekun ten Dembele kuri fonwa ada masa kena tua ada kuri air ber yang kontrak kan tangkal fahat Dembele kuri di Mbappe Mbappe kuri fonwa ada bolu fahat bulok kuri anikas as air ber half ki meda saya buhuri Mene menu menu kontrak kuda fikir di fikir kontrak kan kuri naga ada ni air terbawa dia beti fast kontrak France kan naga ada bola kami jadi dah fatar number zaid di fakuf kuri Ahmad Gasim kuri fonwa ada bola mati mati esme tu nak carry Adrian kontrak kuda fikir carry direct kontrak kuda bola fikir jadi dah faham meda sebab jadi dah tengok fahatu anda ke semasa kan hari mati anda faratu hand number jasad hand number menu kontrak kuda fikir dia beru direct kontrak kuda fikir carry kes menu Menu boleh faham kuri jeda faham kuri area kaya ni kuntri

ada nove gomi salanti agora dagati deng tiba badu kora Senegal Senegal ke gomi salam deng tiba fona adi wadana.